Raja Agung kenalik ya. Rajab Thai udah Raja Agung ni program dindi running jam ka Akash Bani Silchar. Duka saya nak kenal nang. Sains ini grau cuma. Akash Bani Silchar grau cuma pori dua mit berman.